Yang talang arjar na yang ngiyul arjar ya Tahtunil arurvi yang asyang kemeni ya Yang anjali nawa yang alhaayir ke ya Tahtikci xurndib yang alam na chon ya Yang sandu chayil yang arang saril ya Yang karmur zunga yang ayang tukuril ya Yang arjelun ndara yang tsukwigni ya Yang ngandrak makhun yang shanag sir ya Yang nyangchen ndatang yang charang ndong ya Yang

ya taqtonil lagdala ya ayetel melaya ta yunar jao ya ayam siglunaya yang lanchi artan shogo ya alayil hebaya yang zhegar jankma ya chimbunda ya yang tangen ruwa yang kanaslaya yang longoxim ji yang tsenchilaya chorjau tiji yang zambarshaya tagmakhun syanag yang rankurkhoya yang chibsha shite yang jayorgaya ta galang tu xsim ta ya ulun nagni

0: Ari sering ke sangkan tanya itu nacu tiang ha sih kerung yang sing ke lam cing ni cukup tunda ni orang sing ke jalan ke lam ke ni cinta tak kuni waktu si batin dasarim. Tanya cu sing cing lam ke lakukan dia sing cing lam dia sing tung tung dalam dia orang bagun lam tung tung dalam dia cu kuni saya kuno lam jalan mula sing nyerlam lah suka tanda lam tung lakukan dia nana tak cara bab kuno dia cu tak sing cing lam lakukan dia bising dia cing kita cukup berkat dia orang cuni nana tak cerita cu cunup ke nafsu ke sakan dia marah tu cerita dia orang sing ke sangi sosong dia cuni nana tak cerita bab kuni dia mungkin cinta dia lah dia cing ke tak perlu Tukur kaki, ini pertaju warkan data, zabzura tangtur kita nalung kerukoran jauju, hajang ke kecik. Rejering ke sangkan hari, tena cuci orang asih kerumah orang singgah, lam cikni, cinta tangi kuning atau siapa, tiada ada, tena cuci orang cuci lam dah, tak cik sih susu kok kanan, nampu canda ngarjin tu yoni, tetang tu ko datang ke cuci lam, cahan tu bab kosa, kacin jema bab kosa, tak nampu canda, hajang mangga yoka, tiseng ke zabzura tangtur kita nalung kerukoran jauju, hajang ke kecik.
1: Yil kong to shen yang, sa kong to da jing, li ka lhasam ke rumni zhan pan la song gi ba deng, xin zim ngak zan deng, duk din li shib ji, kori kama lan zim chung dani, rang ni ki ti chul la, rang tang gi shibar sha gi.

Yar sedinge san kanaje tanache war kumdani tirange ndamdra shogde xarinjir sekunu chamba tongde na shejutene ndena chon ndamdra tangde yawga sanjil la sungda nyamari rejinda ta hajang mangdi yokem tene chesti gda nga wenang de chum cholu chigna ma songdil tegni charhan songdil degni bugu chiglam ge cherchul lamte de der yachi ringi songge shertung nyamdin ga thomin zangudo dizge sekokem kortung tangbu ge khirndi khasan dge bi songdin lang kur chig sa chig sin jorwa tanga yachi chiglam je shertung nyamdin nambi thoni weti nam dab tangs abjerim chobi songdin matung cholu chotig rentir tamni shepchong yotsong ge ringi songge kongari yachin tinda tanda tabdi we chetung ga rolum dab chin yok ase kokem tani da nga we ti nyer chigin de sanung chong cher ge ringi yekura jangdug nyamdin chin de ge chorhun
대등 한다 단디 너무 좋고 단다 저 여름 특특 찍찍글아 칸다니 장이도 원청과 알컴다가 녀 찍글아 한다 여름이 입된가 단디와 알컴다니다 갈도금 그 사르완다 증인다 너무 영업다 비르죠 단다 좀 매행가와 알컴다니 다 카르성가 단디 고모디 찍인의 종다 등이 여름 특특 찍찍글아 원청과 알컴다가 단디 건식간다니 다 찍은남가 알컴다가 담 녀 찍글람디라 칸다나 다 그 갈도금 그 사르와 찍이 오세고케 단들간 소년의 처리 결은 익잡지가와 알컴다 다 여름이 입된가 알컴다른다 세진란다 Tentu jangan musim-musim jek keluar, kemudian yang nalung keluar, kemudian dah sejuk dan demo keluar, kemudian dah yang ngarjun. Tentu kalau kamu kesaruan dah kerjakan guna sam dengan asuh tisjeng, tu perkara ni pertusuk dengan yang menjong ke naik. Zaf surat tentera datang yang longkor kornya juga hancur kecik. Tentang handa tak cuy, isu warga orang cungka ke dalam dunia tu yang dah kerja kanda ke yang cewa warga cing ke cerita lah kandi, tadi orang kurun dah kerja dengar ke sih orang dah muka handa sih orang dah cuy malu warga orang cungka ke cewa warga cing ke cerita tadi cewa cik ke yang kandi ke cerita lah kandi sih orang tadi cewa orang kurun lah sih orang dah jah sih orang dah, sih orang dah nak kengin sih orang sih orang ni, tadi muka dengar ke handa kerja malu dengar sih orang tadi cewa tarian sih orang dah tadi ketua orang dah zongke nampai orang dah kengin sih orang dah cewa orang kurun lah sih orang dah jual sih orang ni, tadi cewa tangan dah orang muka handa tadi cewa tu pura kagni perta yang dia tangke kan dia long kelas konjung juga hajang kacik dah temai tengah cuci dalam las konde jam tanda di tengah logo datang dia cuci yang konjung tarta ya cuci kerap tuan batang tanda datang show ya mandan yang ye kura yang kelas konde lecik masing jauh kat dia cing kita nama gua arkan dia jamat kita nak teraya jam ini nama kita sendiri lah dia cing tu pura kagni perta long kelas konde ni dia ngi tengah dengan las konde yang juga hajang kacik

0: Ya tukunamba tenan samdani namba tsugu lama diki dayanga langbi paichir siwasa gunugu zinya mundi nyamsu jirukshu reetana warkum diyang nyankin tukuzgu kabrituk ngasi tukundugu kabrit nilin shin gujisi liyangda kubrila. Yaap na dimu?
1: Wo cha dimu.
0: Dimu dimu?
1: Na riwasok.
0: Ya riwasasgi?
1: Morto pangzu ti lognyanga jutong alayang tas ko tge jawaga
0: lognyang sti jaga morto mkhungura je
1: oh oh ya
0: ya kab jimilis na kodgla dimo
1: oh ketu ketu
0: ya

Tadi cerdungi, cuci semua zon tadi dah cerdung nengah temu ke, mewi cerdung ane la, nanti kikas, nanti kili dah tengah cerdung na, siapa ngah song zamba tadi, semua kini ngah cerdung na siapa, siapa tamba tawe, siapa ngah song na siapa tamba la, de tawe semua kini cerdung na, silu jenggu cerdung na, umur sedar sih guna tida cerdung na, tak kau cerdung na, kapit ta, tem temu zik cerdung na, mewi tadi, tem tadi jenta mawi cerdung na, cuci cung ma. Alai cung ma tiga cerdik na, nyim gawi naksil, pensum cuka na cerdik na, ni cida waktu tazos. Oh nyim gawi cerdik naksil, pensum cuka na cerdik na, ani cini, ademu cipu ani cida waktu tazos. Cerdik itu na, ani membeis na, condu ngamban tu cerdik na sema korugus. Ah, cuci cerdik na nyim gawi cerdik na, ni tu ni, nyim gawi cerdik na, wak condu cip cerdik na, sema ngamban tu ila korugus. Tawa ke sasa tang denzu jachu ke cerdna wainu ke sisheng dewa pebi cerdna ni ini ane meng ke cerdna dopa tang cukala cukah cerdna cukutaji ni aku orang tu cerdna tisheng sewi cerdna hutung lucirwa suni segunu cerdna suni segunu cewa ni tang dambari anu cira oh anu cira dewa tama cerdna tamu ini juga anu cerdna diga tamu de diga dosis kan dengjuk ke kombi tamu de la cerdna taju tamu taju hara tortangas Ani menci cerdna, rizq marung an zambal a cerdna, samba, samlu tungwa. Tan datang dmen suki, datang dala suki cerdna. Ani menci shawa thatuk, ani sesepis, umung amata cerdna, kongres, na sedaris, sedar kita cerdna, orang tans, jine niga cerdna wak, tuhmet cerdna, adika jarneres, tazita cerdna wak, nakci jiu, jenzangku cerdna, nana ata cerdna, Kerja aku, tamu aja ni zaman dah sih dah, itu sih guna tu je. Nanti jiwu yang nalung na, cepat jiwu jangan zang sih tu, kerja nanti jiwu na jenjang dek, kau dek jenjang lah kau je. Oh, dia nalung dek lah, nalung jangan bersiapa lah, tak cerita na, tamu konsep ke, tamu terus kita cerita mes. Tapi jadi nengko ya jauh sih, suhu cik sih guna tu, na, oh, tapi wanita juga cerita na, tu aku marung ye, aku ngaji ye sih tangan cerita na cuma, ye. Wah, kita kecik-kecik ni cina yang jual ni, macam tuah. Demo kita cerita na, rezeki zon cerita na, tuh tong cerita na, cina cium semua tu zon tu jinga agak kematang. Tapi cerita na, tan dia cerita na, ngan sendiri cuma duit tu na agak. Tapi agak insan itu na, mensa sama jengkis. Dansa cerita na agak, dansa ni cerita na, dana cerita na, maten sa, zamba cerita na, ini ni la korin. Demo kita cerita na agak orang jenjang sini, tu si, hara rendah sih nuri. Dia nanti cerita na, uci yang kajian sih. Neng kajian cerita na, marung si cerita na, rezeki ti semci orang jenjau nunggu cungke cerita na, yang deh orang jenjau pijen ni. Agungsi zin zamba cerita, zin zambia rezeki si guka, zaman ini dah pare. Tapi orang kawan zamba nunggu cerita na, deh gay tuanjin cici na tuanjin kau padam, mewi tuanjin kau pijen ni gue cerita cioka. Kawan jauh na cerita na, zaman ini jen tengce dah pare. Tapi ti mewi si guno cerita na, siapa orang jenjau pijen dah. Tapi ngawa ra cuka. Adamba anda thamce cerita, ikhom mewi cerita tuanjin kau pijanji. Kau aje pandu cerita mewi tuanjin kau pare. Agawa anda cerita, arif tuanjin juga pare. Jawa na cerita, thamce jenjang tu si cerita, zikjen tu tuan tu, tuan demu gu cerita, jengga namchang mangga tu si cerita. Tapi uci dongu sembahsi, jenjang ke lariang tu la len tapa tu jola. Di mana ni uku? Tunggu ina cerita, sedih, ram TV cerita, lenda meipa. Niwa ina cerita, nengku, ajan tu bi cukcewa segunu, emu niuker. Tapi tunggu ina naya cerita, nemu cung-cung zik cerita niuker. Tunggu ina cerita, jin jenjang ngan sulit tanpa. Niwa ina cerita, lenda meipa cerita, tamang iri. Tunggu ina norin zin tunggu zik nyanis, zik norin zin sejans, tiye tunggu kerjaans, tiye cina piving ayat seguka. Norinzin sih kuno cerita, nur tham cincin bersepi mama raya, tindu cium ke norinzin sih. Saji ke dong raya, norinzin ti saji ke cerita, dong dalah tu sejir. Azginin sih kuno cerita, oh jenji ke cerita, minun tingu la cuyu pis, miungu ramana raya, miungu ramana ke cerita, kengwa ke jigus, kengji ke cerita, azginin ti ke cerita, dencende takubta cerita, sinzungu ke tu sih. Jigo jiu, nak cerita na jiu, jenjang gus. Ti cerita jenjang gus na, jigo cerita na jiu jenjang, ti ke mihong ramana gus. Zik norun tu cerita na zaman berapa?

0: kong shabshi li kong la li rig ngoshu ki kasu cha chuk. Zani su jung tal, amang xe shabshi dang, gang chik li chal, xil zhig rig ni yinzin su ki su jung lash gandab shi di, tov cha dang ki li nyam li ji, rig ni sartu jingwa dang, cung nir su ko che dun su jung la yap chuk shi ba. Ka ta la rukhjur ki lam su la zani, rig ni yelkur ki li ki nyesh chung marna dang, lag zil ni chil marna san zig shi di. Shangchin shi huan tun sakit de lop jung shabra ngag ba. Chashin dang thambi di chen ki, zani arambi nginzin ash tanki li kong la tunggu la nyansang shi chuk. Dedang nyamde, li shi ash gangil yobi marna dang, turim tarshin thoma zhukje chukche li shi ab dalim shi di, lu hichig yan ki ngay zul ganjab zhig bi, arigni yelkur ki li la shtambu uftar, jie chukun ganjul kasub zhoba. Cholmo shangchin ki datung, jatuk dang yil ngi, tartung ki sungzhe ki, dan shi ma lak zhichim shi di, ganjul nang shi bi, Zhongqir dang zhongsiv ki qimti calgig shug yungni mabru zini, yelkur barlin shabshiwa dang. Manxig dudan basu, linim sarbi yashtabdina leishig marni kihin gansung shiba. Gilun shung atarna, leishig shabshila hinani, arigni yelkur toni la shtubhi zaldi, leishig la gachil shibi gurgi shetub kakchig jibi, nitun diyin lu anga shiil.
1: Ardar ngawi ci nyechig nina, Tsorun shangchin lesil nchancuk shkab jirgavi, shkamsin chakdar nchandar, tsorun margi lhobchin shoto rgini lesil kandan gofzama. Ndana shangchin ji lesil nchancuk ji lorji stang, lhobchar girji jirbi shangchin lesil nchancuk ji chakdar rgji lesil nchandar yinla. Shkamdi nchandar te, tsorun chakdar lesil nphaji dang, lesil dang lhobchung nyamji khtangsab shepi, tsamchun rangchin ji litun jigin bar masil. Tsorun chakdar lesil nphaji ji, shkamsin chakdar jachib dan zhuwar jamji ngonsab lang. Tengdi shangchin lesin zhanzuk chi, shkamsin chakhtar dayin zhandar maalag chula rin sabzhag paa dang. Sojin chakhtar namchang chi saagni dang, ditsu chi caigwagli togilb shi day, mangchuk saafshib shi bhi caji jemaarab dang waa dang. Chakhtar lesi chi gilg rigni dang, zhandar nangtun cha chang sorjub shi yul. Tengdi zhandar laf chakhtar chanchung dang, gajoni chanchung gawa dang, kawab chi chanchung chewa khsam dabgi yul. Jibi chukba dang, jimi chukba, pomo nirdib chi rig samla chab yu chang, shangchin yung chi rikag maang bhi shtawag chigib jini zani zhanjir hil. Lagpar da gajwani chanchung zigni, shangchin yung chi gajwani chakhtar nchandar chi maalag lagbjib shi la. Chabja chi shang arambag sawi, jirin dremtun shtagwa chanpa tang. Sangni sosu gajwani chankur chi vjangzhi lag shashib shi ni, jitribin yom xandam thal jilam gachin donchub shi yu la. Niwi lohi rang, chorungun chi shkamsin chakhtar lisil te, lovlang tang dekhtab chobar kanda tang ni. Dar nga lovcha chongchang tang, thoram lovcha shekhsam chi, lovcha tang lovcha ji chi shabshi chulubjag par maasil, loog chi ka sabshig matang chali ga la. Lagpar da chisan toyin zhanram chi nechil shugni, chorgun chi zhongkun chakhtar nyamdan su, jakab rambin zhandar mangpun ganjab shi patang, saka chi khishin cherub dangwar masil, zhandar pebi nyamnyung gachin suqjub shi. Zhandar maalag ftambaram tisang tabshin patang, jomi shkirdang ramshin lagpar jamni, rikamsin chakhtar chi khishin chabja cherub dangwar masil, rikamsin chakhtar ni chakhtar zhandar rngi lab shugpar mangjib tambub dang.
0: Da nga wii chi nyer nga nyana, chongun shangchi nan jamjil jenjin tingi pebi nechil tarna, Nyecharan jimjil jenjin bu dang norsil bu yi nyamjil ki, zhongsib cha zhonglim dudum dhagchung lamsu da gyerchi ki, choshti ledun shibshir zilim shinji yongchub shiba dang. Tsongu shangchin ki, gyerchi choshti ledun kha nga tsangma shibshir zilim shiba dang. Gyerchi cha panji la kelin gandag shi yikwal. Di nang maathu wari rangshung kar ki, zhongsib zhonglim ki, lamhun lamdik cha choshti ledun la pilshung ga shendim shiba dang. Dayu la sartulu shatwa dang langlin nyamnyung gyeryung cha pilshung huichun chula damni, རྒྱལ་ཡོངས་ པེ་རི་ དང་ ཆབ་དེ་ དང་བ་དེ་ རང་ཤང་གི་ ཐོར་གང་ རང་འཇོག ས་ཁ་ཁེ ཀྲུང་སབ་ ཇོང་ལམ་ དོ་དམ་ དག་ཅུང་ ཡར་ཅི་ ཏང་སབ་དེ་ ཤན་པ་དང་ ཆལ་ཆིང་མ་པ་ ཚལ་ཤང་ཅིག་པ་ཅི་ ཚོང་ ཡིཁ્વལ རང་ཤང་གི་ ཐོར་གང་ སར་རྒྱ་ཆི་ཤང་ ཇོང་ལམ་ དར་རྒྱ་ ཁན་ཐུར་ཡམ་པ་ དག་ཅུང་ ཤེ་ཁ་བི་ དོ་ནི་ལབ་ཅིག་པ་དང་ ཀྲུང་སབ་ ཇོང་ལམ་ ལག་པོ་བཞེ་ཡ་ པེ་ཚེ་ཐུ་བི་ ཕེ་ཅི་མང་པན་ན་ དམ་པར་མག་དེ ཀྲུང་སབ་ ཇོང་ལམ་ དག་ཅུང་ ཨ་དིག་སུ ཅེ་ཅིར་ ཏང་སབ་དེ་པེལ ཁུན་ཡོང་མི་ རྫོང་ཏང་ཤང་ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Tsunib sorig warig rangchung khil, na gormu zhongchir jie, ma ngil ngansung jie jie choshti sakil la, cailung jie fshenjog shi. Armalu khil ji, lamkhun lamlig gyerji choshti lingin lagta zhini, cani digi rongchung sakil jie, zhonglim dharji chalchi tang zhongchir shi di. Harsun ji, arambab ji lamchung lamlig jie jodun zuwi choshti lidun fail. Zhongsib jie zhonglim khil dang, arzung, shang,

jam tsun chara nu le na de ron ro kwa sa ga go yang de tso wa chi la nu le na halang ila yi tsir nga zo go yang de le na te nga le na de na la kha yang zo go yang de

yanga ya la rizim har unga ki endiga ma anham do yanga ma undazim har o ya chi enyori shon ko nga la ma ta gozim har o yand avzoriz un theba la ma kurazim har undo ti ushamaz ozihna Har o chu ti endagos or sehro yanga nya na ya ji

Har otangi eshamdas oshapchigo alasa galizi Har angi sa zordos odehbi alagera nigizi Har angali etangis oblahma yinglam ganjazi Har angatha anjagas okorkba alanda nindigizi Har otang ashkevas ojigama adashke dilangzi Har ong irta andovas ozaga yangarga chatdzi Har ong ki etsarag andahma lasham gagyugzi Har ang ki emangnagas ochihale lardera nigzi Had angadi etangis urgacho lalam gatgizi Had angaru ursegas okorkba shumanda nindgizi

yang aja dah gitu. Hal angker ugu arga dos galoh lo, yang lori aja. Hal under arsteyak arstehmu, layar kru inzi. Har under gun anyer dag shahango, lamar kru inzi. Hal under ul anzamus ulang lar kru inzi. Ad andashkil anyel noz anyhane la te kru inzi. Ad anda nag ajar zung kar la yar kru inzi. Ad angasha akalog shugar la mar kru inzi. Ad anda xung nyamuz oyong lar kru inzi. Ad anda gyer tib zung oshchal la te kru inzi. Hal andar de chepuk kar la yar kru inzi. Hal angar zangas urghor la mar kru inzi. Hal atashi ernavas untani la rang kru inzi. Hal atar gnyak var la te kru inzi.

0: Nyamkanamba che tsu de moyina. Shuni tsormu da jangchuk nyanchin khang woshka la longchen ji, nyin shabi lenchin na hwantab she ji yin. Di tsul tig dang karma ngabchi ni di tsul vdin war, gush zombi rolmu dang lenchin na hwantab she ji yin.
1: Tam kirgo mu olung da dobi diksim ge mahji go bu. Yikim dashi shugmul dobim tsormun ge workil gung chen.
0: Di tsul av dani di tsul av jil war, zhong yin workil gung chen ge lintsin na gil tong shi ji. Di tsul av jil ni di tsul av jil dang karma simchi war, shugbi sarngir tong ji.
2: Formun orkala lontingi shugbi sarngir.